harus menulis hajatnya. Mereka harus melakukan agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Motivasi dari Abraham Maslow, persembahan dari 93,8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu. 93,8 KFM.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik.

0: Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Flash News.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Antusiasme generasi muda Banyuwangi untuk menjadi bagian dari Festival Gandrung Sewu 2026 terlihat begitu tinggi. Sebanyak sekitar 500 penari dari jenjang SD hingga SMA mengikuti seleksi awal Gandrung Sewu untuk wilayah Kecamatan Banyuwangi, Kabat, Wongsorejo, dan Kalipuro yang digelar di lapangan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi. Festival Gandrung Sewu 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 dengan mengusung tema Kembang Dermo. Tema tersebut mengangkat filosofi keikhlasan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya masyarakat Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo akan mengumpulkan sejumlah pengusaha hotel dan restoran atau rumah makan untuk memaksimalkan pembayaran pajak hotel dan restoran atau rumah makan yang dinilai belum optimal. Bupati Rio bilang, teks monitor atau alat perekam data transaksi usaha di masing-masing hotel dan rumah makan belum terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga pengelola hotel dan rumah makan masih menghitung manual pajak yang harus dibayar dari transaksi hotel dan rumah makan. Bupati Rio juga bilang masih banyak pengusaha yang menolak agar teks monitor terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga ini menghambat optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Seleksi atlet muda Kota Batu masih berproses menuju Porprov 2027. KONI Kota Batu masih melanjutkan proses seleksi atlet muda sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet terbaik yang akan mengikuti program pembinaan dan pemusatan latihan. Sebanyak 292 atlet dari 30 cabang olahraga telah mengikuti tahapan awal berupa tes kebugaran. Hasil seleksi akan menjadi dasar penentuan atlet yang masuk puslatkot, sementara atlet yang belum memenuhi standar tetap mendapat pendampingan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan berpeluang mengikuti seleksi berikutnya. KONI Kota Batu menargetkan proses regenerasi atlet berjalan optimal agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada ajang Porprov 2027.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peresmian Museum Sains dan Teknologi Solo akan berlangsung pada Sabtu ini untuk menandai selesainya proyek yang masuk dalam 17 titik prioritas pembangunan. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal hadir. Museum ini merupakan bagian dari program prioritas yang dicanangkan Gibran saat menjabat wali kota. Pemkot Solo menyebut pembatalan tersebut karena Gibran memiliki agenda lain. Meski begitu, dipastikan acara peresmian tetap akan digelar dan peresmian ini akan dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat hingga daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio

Selanjutnya, program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, polisi menetapkan A, suami dari guru SD berinisial D yang diduga mencabuli anak berusia 12 tahun yang merupakan yatim piatu di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi tersangka dan ditahan. Kasihumas Polres Tanjung Balai Ibda Muhammad Ruslan mengatakan A dijerat dengan pasal 415 huruf B junto pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Video warga menggeruduk rumah ASN guru di kota Tanjung Balai pada Karsia viral di media sosial. Dalam video tersebut, guru dan suaminya disebut mencabuli seorang anak SD yang merupakan yatim piatu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai pada Senin 4 Mei 2026. Seorang guru berinisial D diduga terlibat melakukan pencabulan bersama suaminya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo.

hemat listrik. Matikan lampu saat siang hari dan tidur. Matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
5: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
7: Ya kembusi

Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Supavindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol,

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada jenis hijau untuk sayuran dan buah, dan juga jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, kemudian jagung, tomat, cabai, dan juga bawang merah. Produk Ribos ini pendengar sia ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM, Jalan Bina Jaya nomor 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan karena ini hari Sabtu, pendengar sih jangan lupa ya, nanti di waktu 9 hingga 12 malam akan ada program Weekend Rock untuk Anda, para penggemar musik rock jadul alias zaman dulu. Pendengar sih jangan lupa bergabung ya. Anda bisa simak langsung di 93,8 Radio GFM Madiun, bisa melalui Radio Box dan juga Radio Garden, atau simak langsung pendengar sih melalui akun TikTok G-Media. Akhir kata dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Beredar informasi di media sosial mengenai pemberlakuan denda Rp250.000 dan ancaman hukuman kurungan 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gudul. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri meluruskan informasi tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan informasi ini bukan kebijakan baru. Dia menyatakan sanksi ini sudah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bekasi, GFM. Kebanyakan milioner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari akhyu semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

103.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas di edisi weekend 25 Juli 2026 dengan update info wilayah Madiun Raya dan juga jaring radio wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah bersama puluhan radio jaringan. Dan pagi ini yang sudah scroll di media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Kim Media, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden.

Masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, menit ke-18 lepas 9 pagi. Dan pendengar setia, Anda yang sudah sempat aktif ya di media sosial, silakan scroll TikTok, Facebook, Instagram mungkin ya. Dan jangan lupa share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @RadioGFM. Dan tentunya siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, juga live TikTok akun Gmedia, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Lanjut kita ke informasi update berikutnya, saya kutip dari website gfm-madiun.com yang merupakan liputan dari jurnalis GFM. Sekali lagi, kalau Anda klik website ini juga bisa langsung dengerin siaran Radio GFM Madiun. Pendengar, Perum Bulog Kantor Cabang Madiun bersama Pemkab Madiun dan Insan Media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jergulung Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun pada Kamis 23 Juli. Jurnalis kami juga ikut serta pendengar setia dalam kegiatan yang menjadi bagian dari upaya sinergi dan kolaborasi antara Bulog, pemerintah daerah serta media untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah atau CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Dan melalui kegiatan ini, kualitas beras yang menjadi bagian dari stok pemerintah dapat diketahui secara langsung sebelum disalurkan melalui berbagai program pemerintah. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah. Dan kita beralih ke informasi lain, kembali terjadi kecelakaan pendengar setia, yaitu rombongan takziah yang sedang perjalanan pulang naik Toyota Avanza Nopol AE 1627GW di ruas jalan raya Desa Segulung Dagangan Kabupaten Madiun. Bagi warga Madiun sekitar pasti tahu seperti apa untuk kondisi wilayah Segulung pendengar setia. Dalam kecelakaan ini, mobil terjun ke jurang pada Rabu malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dari kecelakaan ini, 2 penumpang tewas, 5 lainnya terluka.

0: Sudah ada statement dari pihak kepolisian Kanit Gakum Satuan Lantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono menyampaikan seluruh korban meninggal maupun luka-luka telah dievakuasi ke RSUD Dolopo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Andika juga menjelaskan mobil terjun ke jurang sedalam sekitar 20 meter, mengakibatkan satu orang meninggal di lokasi kejadian, satu korban lainnya meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan di RSUD Dolopo. Kecelakaan, kronologinya pendengar setia, mulanya kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Atim 60 tahun, yang berpenumpang 6 orang melaju dari timur ke barat atau dari arah Segulung ke Dolopo. Sesampainya di lokasi, kondisi jalan menurun dan menikung tajam ke kanan. Kendaraan kondisinya hilang kendali hingga terjatuh ke jurang sedalam 20 meter. Dan rombongan asal desa Tawang Rejo Kebonsari ini baru saja takziah ke kerabat yang berada di desa Segulung Kecamatan Dolopo. Pendengar, kalau siang ini ya, Anda berkendara entah menikmati liburan atau masih giat kerja ya, meskipun weekend suasananya tetap waspada, hati-hati. Kalau mengantuk, kurang enak badan, jangan dipaksakan berkendara. Juga cek secara berkala kondisi kendaraan Anda. Dan satu lagi, taati rambu-rambu lalu lintas.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
3: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
4: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
5: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
6: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk

0: biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: pasti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raviana. Pagelaran Akbar Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 resmi dimulai pada Jumat 24 Juli. Karnaval busana bertaraf internasional ini mengusung tema Heal atau Humanity, Art and Life yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Hari pertama JFC menghadirkan World Kids Carnival dan Pets Carnival di mana ratusan peserta tampil memukau dengan kostum kreatif penuh warna. Keceriaan anak-anak dan hewan peliharaan menjadi simbol harmoni manusia dengan alam serta pentingnya menjaga seluruh makhluk hidup. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, tema Heal tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan tentang

0: tentang keseimbangan hubungan manusia dengan bumi melalui narasi teatrikal Gaia sebagai lambang Ibu Pertiwi. JLC 2026 akan berlangsung hingga 26 Juli dan diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai destinasi karnaval kelas dunia sekaligus mengajak masyarakat menjaga kelestarian bumi.
1: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. BPBD Kabupaten Malang mencatat penurunan debit air mulai dirasakan di beberapa desa, terutama di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, yang menjadi salah satu kawasan rawan kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan penurunan debit air menjadi perhatian karena musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sebanyak 13 desa di 6 kecamatan dipetakan sebagai wilayah rawan terdampak kekeringan, antaranya Sumber Mancing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. DKPP Kota Madiun salurkan bantuan pupuk pada kelompok tani. Cemakir, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bilang, bantuan pupuk tersebut guna memperkuat produktivitas petani pada musim tanam tahun 2026. Menurutnya, penyaluran bantuan pupuk berlangsung selama satu pekan ke depan untuk menjangkau seluruh kelompok tani penerima di Kota Madiun. Bantuan pupuk meliputi 54.615 kg pupuk NPK dan 24.200 kg pupuk hayati yang disalurkan ke petani anggota dari 34 kelompok tani berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK.
3: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mulai sosialisasi penerapan Perda Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang hunian layak. Pemilik rumah kos dan kontrakan wajib melaporkan data penghuni paling lambat 7 hari sesudah menempati hunian. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya bilang, pendataan penghuni akan diperkuat lewat aplikasi check-in warga, melibatkan camat, lurah, RT, dan RW. Penyewa akan didata sesuai masa sewa di hunian terkait. Perda sudah berlaku sejak 31 Maret 2026, jadi upaya Pemkot dan DPRD Surabaya mewujudkan hunian yang aman, sehat, tertib, sekaligus memastikan data kependudukan akurat.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat pagi yang baru bergabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Dan kita lanjut ke informasi update berikutnya. Dua kejadian pendengar setia, kebakaran di gudang milik SMP Negeri 1 Kedunggalar Ngawi yang terbakar. Dan info kejadian yang kedua kembali terjadi kecelakaan.

0: di lingkungan SMP Negeri 1 Kedunggalar. Lokasi gudang yang terbakar berada di samping ruang kelas. Saat kejadian, pendengar setia, proses pembelajaran di sekolah tengah berlangsung dan kondisi siswa mulai panik yang hendak pergi ke toilet melihat kepulan asap keluar dari arah gudang, dan tidak lama asap ini disusul kobaran api yang semakin terlihat jelas. Upaya pemadaman secara mandiri dilakukan sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Sekitar 20 menit setelah laporan diterima, dua unit mobil pemadam kebakaran di pos induk timur dan pos induk barat datang melakukan penanganan. Namun saat petugas tiba, api yang sebelumnya membakar isi gudang sudah berhasil dipadamkan. Petugas melakukan pembasahan di lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada bara api yang masih menyala dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Kebakaran gudang ini tidak sampai meluas ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lain. Disampaikan juga oleh Mukhlisin, seorang guru, kebakaran terjadi diketahui oleh siswa, dan dari Kapolsek Kedunggalar AKP Karno menjelaskan pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi saat menerima informasi mengenai kebakaran dan berkoordinasi ya dengan petugas pemadam kebakaran. Dan beralih informasi dari Ponorogo, kalau tadi di menit sebelumnya sudah saya infokan terjadi kecelakaan tunggal ya, masuk ke jurang di wilayah Segulung, Kabupaten Madiun, dagangan ya. Kalau kecelakaan berikut terjadi di ruas jalan Ponorogo Solo, tepatnya Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ini juga kecelakaan tunggal, pendengar setia, sebuah truk dengan plat H1636MM menabrak kedai nasi goreng hingga masuk parit di pinggir jalan. Mungkin kalau Anda sempat scroll di medsos juga ada penampakannya ya, atau video singkat seputar kecelakaan ini. Dan mengejutkannya, setelah kecelakaan, sopir truk mengaku melihat sosok misterius tiba-tiba menyeberang dan berhenti di tengah jalan. Akibatnya kendaraan yang dikemudikannya terperosot ke parit dengan kondisi bagian depan ringset, dan kedua orang yang berada di dalam truk alhamdulillah selamat, pendengar setia ya. Pemilik truk Dwi Purwantio turut berada di dalam kendaraan. Mereka sedang perjalanan dari Cilacap menuju Malang dalam kondisi tanpa muatan dan rencananya untuk mengangkut tebu. Di TKP, sopir yang diketahui bernama Yahya mengaku melihat sosok tadi gitu dan spontan membanting setir menghindari tabrakan. Tapi manuver ini membuat truk kehilangan kendali dan keluar dari badan jalan. Itu untuk kronologi kejadiannya, satu info atau masukan ya, satu peringatan bisa kita simpulkan, pendengar setia, kalau Anda lagi berkendara bisa istirahat dulu, jangan sampai mengantuk atau hilang konsentrasi. Dan tentunya cek secara berkala kondisi kendaraan, dan satu lagi juga taati rambu-rambu lalu lintas.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman

ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

update informasi berikutnya, Bupati Madiun Hari Wuryanto melepas banyak 11 peserta duta program Ekspedisi Patriot 2026 asal Kabupaten Madiun untuk bertugas selama 4 bulan mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia bagian timur. Dan 11 duta ini merupakan lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Mereka lolos seleksi nasional yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Selama masa penugasan, para peserta akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi yang berada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Mereka pendengar setia akan melakukan riset, pemetaan potensi wilayah, pendampingan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan berbasis keilmuan sesuai disiplin masing-masing. Bupati Madiun menilai para peserta tidak hanya membawa nama baik Kabupaten Madiun, tetapi juga diharapkan mampu menjadi jembatan kolaborasi antar daerah. Pemetaan potensi ekonomi dan peluang investasi yang dilakukan selama penugasan dinilai dapat membuka ruang kerjasama yang saling menguntungkan antara Kabupaten Madiun dan daerah tujuan.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah membuka suara terkait temuan emas batangan seberat 74 kg yang disita penyidik saat menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Febri enggan menjelaskan asal-usul maupun kepemilikan emas tersebut, dan dia meminta agar pertanyaan mengenai barang bukti ini ditujukan kepada penyidik Kejagung. Sebelumnya, penyidik menyita sejumlah barang bukti dari beberapa lokasi penggeledahan. Dari kafe The Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, polisi mengamankan dokumen, telepon genggam, dan uang tunai, dan setelah dikonversi, nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai sekitar 60 miliar rupiah.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Organisasi GFM, kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Ya, masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, menit ke-13 lepas 10 pagi. Bagaimana aktivitas Anda di weekend kali ini? Kalau sudah bebas dari semua kewajiban, jadi lagi libur gitu ya, ngumpul-ngumpul sama keluarga, anak-anak atau teman-teman, atau ya satu circle yang bisa diajak ya untuk menghabiskan weekend. Mudah-mudahan weekend Anda menyenangkan, dan ini waktunya kita rehat setelah satu minggu penuh ya digulat dengan berbagai macam kewajiban atau juga target-target dari kerjaan gitu ya. Dan semuanya bisa dinikmati asal satu syaratnya, badan sehat mendengar setia. Dan semuanya kalau ada, baik waktu ya, uang atau juga teman ada, tapi kalau enggak sehat sama saja bohong. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Kalau ada masalah dengan kesehatan, bisa segera dicari solusinya, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan, dan bisa dirubah pola hidup yang lebih sehat. Dengan cuaca yang kalau siang hari beberapa hari ini, wah, angin pakai banget ya. Jadi anginnya kenceng, debu berteparan di mana-mana, sampah-sampah. Juga cuacanya cenderung panas di siang hari, dan malam sampai dini hari juga dingin banget. Cuaca ekstrim seperti ini bawaannya imun tubuh drop mulu ya. Dan satu lagi yang bisa dikonsumsi pendengar setia untuk meningkatkan imun tubuh, ya konsumsi herbal dengan perbanyak buah sayur. Ini kan konsumsinya terbatas, jadi kebutuhan vitamin, mineral atau zat-zat yang ada di buah sayur bisa dilengkapi dengan konsumsi herbal Somandua konsentrat. Ini adalah formula konsentrat unik keluaran dari PT Soman Indonesia. Dengan teknologi pemekatan membuat senyawanya aktif, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, lebih cepat diserap dalam tubuh dan terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Pendengar setia, bisa dikonsumsi secara teratur Somandua konsentrat ini karena terbuat dari bahan alami, jadi cukup aman dan nyaman ya kalau dikonsumsi terus-menerus, baik untuk pencegahan atau juga pengobatan ya, untuk preventif atau untuk recovery dari berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan. Dan efeknya secara nyata menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, juga mendukung jantung lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Karena 100% herbal alami, jadi kalau diuji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya produk Somandua konsentrat di apotek terdekat yang ready stock dengan harga 200

75.000 rupiah. Atau juga bisa pesan lewat WA di nomor 0811-282-333. Semanduah konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka.

0: semakin hari semakin berkurang berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum samanya Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum saman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Sejumlah koperasi desa Kopdes Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau dilaporkan berhenti beroperasi hanya beberapa bulan setelah diresmikan dibuka. Kondisi ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang membidangi koperasi dan UMKM Wahyu Wahyudin yang menilai pemerintah belum memberikan pembinaan dan pendampingan yang memadai kepada pengurus koperasi. Wahyu mengambil contoh Kopdes di Pulau Bulu, Kota Batam yang tutup setelah dioperasionalkan.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan Kofi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Masih dari Binan Jaya 72, Rejo Mulyo Kota Madiun. Pendengar, saat ini Soman 2 Konsentrat sudah hadir ya di apotek terdekat yang ready stock, atau bisa pesan langsung lewat WA. Jadi Soman 2 Konsentrat, gabungan dari kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat, formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawa aktif gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, gampang diserap dalam tubuh, dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Pendengar, sekali lagi bisa didapatkan ya produk Soman 2 Konsentrat di apotek dengan harga Rp275.000, atau langsung WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Effendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Siswa sekolah calon tamtama secara TNI AD Genita Gaven Sigulo ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon area belakang secara Rindam, satu Bukit Barisan pada Senin 20 Juli 2026. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Sandi menjelaskan, tim investigasi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Korban diketahui tidak mengikuti kegiatan rutin senam pagi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Menyadari ini, satuan segera melakukan pengecekan pencarian di lingkungan secara Rindam 1 Bukit Barisan.

0: Organisasi GFM, kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Ya, siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfmdesmadiun.com, juga tonton langsung di akun G Media TikTok, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Di edisi weekend tepat Sabtu 25 Juli 2026, kita hampir di penghujung bulan Juli dan bakal masuk di bulan kemerdekaan Agustus, pendengar setia. Beberapa hari terakhir di bulan Juli bisa kita persiapkan ya untuk jelang interval baru di Agustus dengan segala goals atau pencapaian atau juga hal-hal positif yang bakal kita raih ya di Agustus nanti. Mudah-mudahan di penghujung Juli ini diberikan kesehatan dan juga motivasi diri ya masing-masing dari kita. Pendengar, kembali kami updatekan informasi seputar pantauan harga kebutuhan pokok termasuk juga kebijakan publik terkait dengan kebutuhan pokok. Kali ini harga wortel dan mentimun di tingkat petani di Kabupaten Magetan melonjak setelah program makan bergizi gratis MBG kembali berjalan. Kenaikan harga ini membuat petani sayuran di sentra produksi Kecamatan Pelausan kembali bersemangat menanam meski harga tomat justru terpuruk hingga tidak laku di pasaran. Pantauannya pada Jumat 24 Juli pagi, harga wortel di tingkat petani mencapai Rp9.000 per kilogram. Harga ini naik dibandingkan harga sebelumnya yang hanya di kisaran Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir bertepatan dengan kembali berjalannya program MBG. Dan kondisi ini pastinya kabar baik ya bagi petani wortel yang sebelumnya mengalami penurunan harga selama beberapa bulan. Salah satu petani wortel di Desa Ngancar, Pelausan, Winarti menjelaskan kenaikan harga membuat petani kembali terdorong menanam wortel. Harga wortel saat ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kondisi yang sama juga disampaikan petani lain, Sugiman, yang menyebut kenaikan harga wortel dan mentimun disambut positif oleh petani karena memberikan peluang peningkatan pendapatan setelah sebelumnya harga sejumlah komoditas sayuran mengalami tekanan. Dan masih dari wilayah Magetan, pendengar setia, pedagang pasar baru Magetan meminta Pemkab Magetan bersikap transparan terkait wacana pembangunan gedung bioskop yang dinilai belum dikomunikasikan secara terbuka kepada para pedagang. Pedagang menilai tidak ada komunikasi dua arah terkait rencana pembangunan gedung bioskop di Pasar Baru Magetan dari pemerintah daerah. Salah satu pedagang, Dika, yang menjelaskan pemerintah daerah terkesan mengambil keputusan tanpa ruang diskusi yang setara sejak awal. Area toko yang saat ini berdiri merupakan hasil jerih payah dan modal mandiri para pedagang, bukan sekedar fasilitas dari pemerintah daerah. Itu disampaikan oleh salah satu pedagang ya. Dan untuk meredam gejolak, Komisi B DPRD Kabupaten Magetan menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta perwakilan pedagang di ruang banggar DPRD Magetan. Dan dari Dinas Perindustrian Perdagangan selaku kepala, Sucipto menjelaskan tidak akan menelantarkan para pedagang yang terdampak proyek gedung bioskop. Disperindak masih menunggu hasil appraisal sebelum mengambil langkah konkret. Dan Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati menilai dinamika yang terjadi di lapangan dipicu oleh kurangnya komunikasi dari beberapa pihak. Ini terkait dengan pembangunan gedung bioskop ya di area Pasar Baru Magetan dan seperti apa nanti kelanjutan dari program pemerintah Kabupaten Magetan ya, kita akan terus updatekan infonya di program Wawasan GFM.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you want.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Sebanyak 48 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sumenep telah rampung dibangun. Namun hingga saat ini puluhan gerai kopdes tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengiriman perlengkapan dan barang dagangan dari PT Agrinas. Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, Hairil Iskandar mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Kodim 0827 Sumenep, hingga akhir Juni terdapat 48 gerai yang telah selesai dibangun.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Angka pengangguran di Jawa Tengah berpotensi kembali meningkat setelah gelombang PHK di Jepara, kini sekitar 800 pekerja sebuah pabrik garmen di kawasan industri Lami Citra, Kota Semarang juga terancam kehilangan pekerjaan. Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Mulyono menjelaskan perusahaan berencana menghentikan operasional. Jika digabungkan dengan kasus di Jepara, total sekitar 1.470 buruh terancam kehilangan mata pencaharian. Hingga kini proses mediasi terkait pesangon masih berlanjut di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3: Selamat siang. Kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kemarin tercatat 11 desa di 7 kecamatan mulai mengalami krisis air bersih. Desa-desa tersebut mulai meminta bantuan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro. Total 51 tangki air bersih sudah disalurkan. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Herwi Caksi bilang, rata-rata wilayah kekeringan masuk dalam pemetaan daerah kerentan air bersih. Berdasar hasil pemetaan BPBD Bojonegoro, terdapat sekitar 72 desa di 20 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Informasi berikut pendengar setia saya kutip dari geofm.desmadiun.com, liputan dari jurnalis geofm, dan kalau Anda klik website ini juga langsung bisa dengerin siaran radio geofm Madiun. Masih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, tepatnya 23 Juli, PT KAI Dap 7 Madiun menggelar kegiatan edukasi khusus dengan mengajak anak-anak disabilitas naik kereta api secara gratis, sekaligus menampilkan beragam aksi unjuk bakat. Kegiatan ini diikuti siswa-siswi disabilitas dari SLB Negeri Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun, SLB Manisrejo Kota Madiun, dan SLB Pancabakti Magetan. Mereka diajak menikmati perjalanan dengan kereta api Singasari Madiun Blitar dan kereta api Brantas Blitar Madiun. Manajer Humas KAI Dap 7 Madiun Tohari menyampaikan tujuannya memberikan ruang ekspresi yang setara serta mengenalkan alur perjalanan kereta api mulai dari pembelian tiket, proses boarding hingga aturan keselamatan perjalanan. Dan selain pengalaman naik kereta gratis, peringatan Hari Anak Nasional disemarakan dengan berbagai penampilan bakat dari para siswa SLB. Ada yang tampil dengan paduan suara anak tuna rungu, fashion show anak tuna grahita, dan penampilan pencaksilat anak tuna rungu. Dan komitmen layanan ramah disabilitas dan anak, ini tujuannya memberikan kemudahan dan apresiasi bagi penumpang anak serta penyandang difasilitasi dengan berbagai hal, pendengar setia, yaitu tarif reduksi 20%, potongan harga tiket sebesar 20% untuk penyandang disabilitas ya, kereta api jarak jauh, tapi dengan surat keterangan dokter. Fasilitas ramah anak, penyediaan area bermain di stasiun serta pembagian gift for kids. Ada buku mewarnai, puzzle, dan juga gift untuk anak-anak lainnya ya pada momen libur panjang atau lebaran. Juga layanan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan petugas frontliner seperti petugas customer service on station dan ticket officer. Itu pendengar setia satu fasilitas yang diberikan oleh PT KAI Dap 7 Madiun menyemarakkan Hari Anak Nasional yang jatuh 23 Juli lalu. Beralih ke informasi dari dunia pertanian, sekarang sudah ada pupuk ribos. Lagi tren pendengar setia pemakaian pupuk organik cair karena memang tanaman ini enggak melulu tergantung sama pestisida kimia atau pupuk kimia ya, obat-obatan kimia. Nah, dengan adanya pupuk ribos, yaitu pupuk organik multifungsi yang berperan sebagai pupuk, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami juga meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada juga jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan, membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok ya untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Binajaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

waktunya juga terbatas banget. Ini menit ke 52 lepas 11 siang. Berkaitan dengan alokasi anggaran belanja tak terduga BTT, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan anggaran belanja tak terduga BTT senilai 5 miliar rupiah untuk perbaikan oprit fondasi dan talut jembatan pelapar Desa Caluk, Kabupaten Ponorogo yang rusak tergerus banjir. Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur Agus Sutanto menjelaskan perbaikan ini telah dimulai sekitar 2 pekan lalu agar kerusakan tidak meluas. Menurut Agus, penanganan diprioritaskan pada oprit dan talut jembatan yang mengalami penurunan akibat gerusan aliran sungai agar tidak memicu kerusakan yang lebih besar. Pendengar setia, kerusakan jembatan pelapar dipicu amrolnya cekdam milik Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo sehingga aliran sungai menggerus tanah di sekitar fondasi jembatan. Pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir September 2026 dan selama proses perbaikan kendaraan bertonase lebih dari 10 ton dilarang melintas ruas Ponorogo Pacitan untuk mengurangi beban pada konstruksi jembatan. Kendaraan bertonase besar sementara dialihkan melalui jalur Wonogiri sesuai rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan pihak kepolisian. Dan jembatan pelapar sudah dibangun di 2014, merupakan jalur penghubung utama Ponorogo Pacitan dan penanganan darurat dilakukan agar akses transportasi tetap berfungsi dan tidak terputus saat musim hujan. Informasi seputar Pemprov Jatim yang mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sekitar 5 miliar rupiah menutup wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta bertugas pamit. Selamat menikmati akhir pekan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke Salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
2: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
1: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
2: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
1: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
2: Ngono ta lek karepmu?
3: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk

0: bantu rockcast in harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Proses seleksi penari untuk perhelatan Gandrung Sewu 2026 berlangsung ketat dengan mengedepankan kualitas, transparansi, dan profesionalisme. Seleksi digelar secara bergiliran di sejumlah wilayah di Banyuwangi. Antusiasme masyarakat mengikuti Gandrung Sewu terus meningkat dari tahun ke tahun. Persaingan peserta semakin ketat. Bahkan minat datang tidak hanya dari Banyuwangi. Tahun ini, panitia juga membuka seleksi khusus di Kota Malang dengan target menjaring sekitar 100 penari dari 200 pendaftar. Selain itu, workshop gandrung turut digelar di Jakarta sebagai upaya memperluas jangkauan promosi budaya Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan Kabupaten Situbondo menunda keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura untuk mengantisipasi cuaca buruk. Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang penundaan keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura dan sekitarnya seiring dengan himbauan kewaspadaan kondisi cuaca buruk dari Kementerian Perhubungan. Herlan Aprianto juga bilang, penundaan sementara keberangkatan kapal menuju wilayah kepulauan di Madura diambil sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN Cegah Kekerasan di Sekolah. Dinas Pendidikan Kota Batu membentuk kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman Pokja BSAN sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan, perundungan, dan berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Pokja BSAN akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memastikan penanganan kasus kekerasan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Program ini juga menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, fenomena upwelling atau pengadukan air dasar dan permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumber Lawang, Seragen. Kondisi akibat perelehan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, para petani harus mengeluarkan biaya sewa untuk menggeser keramba ke area aman.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 10 orang saksi terkait laporan terhadap pengacara Hotman Paris soal dugaan penghinaan wartawan. Laporan yang dilayangkan media independen online Indonesia ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia ditangani Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pendengar setia, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin mengatakan pihaknya akan menyelidiki laporan terhadap Hotman ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ia pun menekankan tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan perkara ini.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda.

sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore. Senang sekali di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Di jam 3 sore hadir wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silahkan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351 465277 ataupun WhatsApp ya di 08 999 938 938.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GSM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93,8 GFM masih bersama dengan Anita di Wawasan Sore. Dan untuk informasi pertama, pendengar setia dari Madiun, Pemkot Madiun usulkan lokasi lahan baru sekolah rakyat. Pemerintah Kota Madiun mengajukan lahan baru seluas 6 hektar di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, sebagai calon lokasi pembangunan sekolah rakyat. Usulan tersebut diajukan setelah dua lokasi yang sebelumnya diusulkan dinilai belum memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengatakan, lahan baru tersebut telah disurvei oleh tim dari kementerian dan dinilai layak menjadi kawasan pembangunan sekolah rakyat. Dengan luas mencapai 6 hektar, lokasi tersebut dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekolah berkonsep berasrama, lengkap dengan fasilitas pendidikan dan asrama bagi para siswa. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun masih harus menyelesaikan proses perubahan tata ruang. Saat ini lahan tersebut masih berstatus sebagai kawasan wisata sesuai rencana tata ruang daerah. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, seorang pria diamankan Polsek Tulung Agung Kota setelah mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pria tersebut diketahui berinisial AS, 35 tahun, warga Desa Salam Wates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Diketahui bahwa pria tersebut berstatus sebagai ODGJ. Kapolsek Tulung Agung Kota, Kompol Puji Hartanto mengatakan awalnya polisi mendapat laporan dari warga bahwa ada seorang pria yang mengamuk di Kelurahan Sembung dini hari tadi. Peristiwa itu juga membuat warga panik karena pria tersebut membawa senjata tajam.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah

0: Oke, Karir Oke. Making higher education open to all.
1: Ingin terbebas dari kolesterol dan darah tinggi? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Supavindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

Pendengar setia masih bersama dengan Anita, dan untuk Anda pendengar setia para petani ataupun untuk Anda yang suka banget ini ya sama tanaman, nanam-nanam apa gitu ya. Apalagi sekarang ini kan digencarkan untuk menanam sayuran di depan rumah dengan memanfaatkan lahan yang ada begitu ya. Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk ribos loh. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Eh, Bu, lama ya enggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
3: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
0: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, polisi menetapkan A, suami dari guru SD berinisial D yang diduga mencabuli anak usia 12 tahun yang merupakan yatim piatu di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi tersangka dan ditahan. Kasih Humas Polres Tanjung Balai, Ibda Muhammad Ruslan mengatakan, A dijerat dengan pasal 415 huruf B, junto pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Pendengar setia, peristiwa pencabulan itu terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai pada Senin 4 Mei 2026. Seorang guru berinisial D diduga terlibat melakukan pencabulan bersama suaminya berinisial A.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Si GFM, biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, DKPP Kota Madiun salurkan bantuan pupuk pada kelompok tani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, Jemakir, mengatakan bantuan pupuk guna memperkuat produktivitas petani pada musim tanam 2026. Menurutnya, penyaluran bantuan pupuk berlangsung selama satu pekan ke depan untuk menjangkau seluruh kelompok tani penerima di Kota Madiun. Bantuan pupuk meliputi 54.615 kg pupuk NPK dan 24.200 kg pupuk hayati yang disalurkan ke petani anggota dari 34 kelompok tani berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Jemakir menambahkan, sebagai wujud tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam penyaluran, juga dilaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan di Terminal Kargo Kota Madiun bersama tim pendamping hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan.

Pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan layanan Home Care, program pelayanan kesehatan yang menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah warga. Program gagasan Bupati Jember Mamat Fawaid ini mendapat perhatian Kementerian Kesehatan dan berpeluang menjadi proyek percontohan tingkat nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus saat peluncuran program Home Care di Jember Jumat pagi menilai, layanan berbasis kunjungan rumah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama di daerah dengan wilayah yang luas. Program ini akan dievaluasi selama 2 hingga 3 bulan sebelum dibahas sebagai model pengembangan secara nasional. Sementara itu, Bupati Jember Mamat Fawaid mengatakan, home care menjadi upaya menghadirkan keadilan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiapkan untuk memberikan pelayanan langsung di rumah pasien, termasuk menjangkau wilayah terpencil bersama pemerintah desa.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sebagai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Malang, Pemkab Malang menyiapkan 2 bidang lahan strategis untuk pembangunan sekolah rakyat atau SR dan sekolah nasional terintegrasi atau SNT yang pembangunannya sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Kabupaten Malang Tommy Herawanto menyampaikan, kehadiran 2 sekolah ini juga punya efek ganda terhadap perekonomian daerah.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun mengajukan lahan baru seluas 6 hektar di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, sebagai calon lokasi pembangunan sekolah rakyat. Usulan tersebut diajukan setelah 2 lokasi yang sebelumnya diusulkan dinilai belum memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang lahan baru tersebut telah disurvei oleh tim dari kementerian dan dinilai layak menjadi kawasan pembangunan sekolah rakyat. Dengan luas mencapai 6 hektar, lokasi tersebut dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekolah berkonsep berasrama, lengkap dengan fasilitas pendidikan dan asrama bagi para siswa. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun masih harus menyelesaikan proses perubahan tata ruang. Saat ini, lahan tersebut masih berstatus sebagai kawasan wisata sesuai rencana tata ruang daerah.
0: Terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Komisi 8 DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya KBS menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi dana pakan satwa 10,2 miliar. Husnunina Halim, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI bilang, keselamatan dan kesejahteraan satwa harus menjadi prioritas utama sampai opsi penghentian sementara operasional kalau perlu demi pembenahan sistem. KBS layak dibuka kembali kalau sudah memiliki tata kelola yang profesional, transparan, dan terbebas dari potensi penyalahgunaan anggaran.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811 32

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio. Seantero Indonesia.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

Pendengar setia, baik, dinikmati saja yang sudah hadir menemani Anda. Dan saat ini sudah 49 menit ya, lepas dari jam 4 sore, pendengar setia. Dan masih ada informasi untuk Anda. Pendengar setia, PT KAI Daop 7 Madiun dukung layanan ramah disabilitas. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai kemudahan bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian tarif reduksi serta pelayanan yang melibatkan petugas terlatih untuk membantu pelanggan selama berada di stasiun. Dijelaskannya, KAI berkomitmen menghadirkan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas. Selain itu, KAI juga memberikan tarif reduksi sebesar 20% untuk perjalanan kereta api jarak jauh bagi penumpang penyandang disabilitas yang telah melakukan registrasi dengan melampirkan surat keterangan dokter. Tohari menambahkan, dalam layanan inklusif juga didukung kemampuan petugas frontliner dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk membantu pelanggan penyandang disabilitas tunarungu.

0: Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, tim SAR gabungan telah menemukan 11 wisatawan asing bersama anak buah kapal speedboat yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar di Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo. Namun, nahkoda kapal tersebut dilaporkan masih hilang. Pendengar setia, Kepala Basarnas Gorontalo

0: Lalu, Haryanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat kapal cepat yang membawa 13 orang termasuk 11 wisatawan asing, 1 ABK, dan 1 nahkoda berlayar dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju ke Pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo hari ini. Dalam perjalanan dihantam cuaca buruk sehingga kapal tersebut patah.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Inspirasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, baik untuk informasi selanjutnya. Masih dari Madiun, pendengar setia, 11 duta patriot asal Kabupaten Madiun dikirim ke kawasan transmigrasi. Bupati Madiun Hari Wuryanto melepas sebanyak 11 peserta duta program ekspedisi patriot 2026 asal Kabupaten Madiun untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, utamanya di Indonesia bagian timur. Mereka akan berada di lokasi tersebut selama 6 bulan ke depan. Kegiatan itu tergabung dalam ekspedisi patriot transmigrasi 2026. Program itu merupakan inovasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia unggul. Adapun ke-11 duta tersebut merupakan lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri yang lolos seleksi nasional yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia selama masa penugasan. Para peserta akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi yang berada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Selanjutnya melakukan riset pemetaan potensi wilayah, mendampingan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan berbasis keilmuan sesuai disiplin masing-masing. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
3: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
4: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
5: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
6: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usai sudah, Anita menemani Anda di Wawasan Sore ya untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72 Arjomulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang.

Motivasi GFM. Anda tak akan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333. Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 Konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 Konsentrat.
2: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 Konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
3: Ini tuh rasane koyo sing langsung cespleng gitu.

0: telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum soman, sesuk ning jere langsung bawa motor.
1: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93.8 GFM. Kita jual lagi pendengar setia di Indohits 15 GFM edisi ke-30. Untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu, Juli 25, 2026. Dan seperti biasanya, 15 lagu-lagu persada terbaik akan segera dihadirkan di Indohits 15 GFM untuk edisi kali ini. Bersama saya Widi Yuliana, didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono. Dan pendengar setia, di edisi ke-30 kali ini hanya ada satu lagu saja yang harus keluar dari Indohits 15 GFM dari Alisha Dira, yaitu Setidaknya Aku Telah Mencoba. Produksi Indo Semar Sakti harus keluar untuk pekan kali ini. Ini dia Indohits 15 GFM edisi ke-30 di 93.8 GFM, dan program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com, dan ada juga nanti bisa join live TikTok kita di TikTok Gmedia Indohits 15 GFM.

0: 93.8 GFM, Indohit 15 GFM menghadirkan Keisha Lefronka dengan lagu terbarunya di tahun 2026 ini, yaitu Aku Bukan Dia. Ini diambil dari album keduanya, itu Rombak, yang benar-benar merombak nuansa musiknya dari balada melankolis menuju lagu-lagu yang bernuansa pop rock ya. Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia, produksi Universal Music Indonesia, sudah 11 pekan di Indohit 15 GFM dan harus turun terus posisinya dari peringkat 12 pekan lalu, kini ada di peringkat 15. Apakah Keisha bakal bertahan pekan depan? Kita tunggu aja dan simak terus ke-15 lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di hari Sabtu di Indohit 15 GFM dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita gfm-madiun.com atau bisa join live TikTok kita di TikTok G Media. Baik pendengar, sih kita tinggalkan saja Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia di peringkat 15. Naik ke peringkat 14 ada lagu yang turun juga posisinya setelah 11 pekan dari nomor 13 ke nomor 14. Ini dia Miti Zasia dengan lagu terbarunya Jujur Saja Arahnya Kemana, produksi Putih Records, ada di peringkat 14 Indohit 15 GFM edisi ke-30 pekan kali ini.
1: Nomor 14.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
3: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GSM Madiun dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Indonesia 15 GFM menghadirkan Parade Hujan dengan lagu terbaru mereka Cahaya yang dirilis di bulan April 2026 yang lalu dengan indie label mereka yaitu Parade Hujan Management. Lagu yang satu ini sudah 9 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM, sayang sekali posisinya harus terus turun dari peringkat 8 ke peringkat 13. Kita beranjak naik ke peringkat

0: 12 pendengar setia, ada pendatang baru di nomor 12 kali ini dari salah satu kelompok musik indie yang ada di Indonesia yang menamakan diri mereka The Midlife Theory. Nah, pendengar setia, The Midlife Theory ini baru saja sukses dengan single sebelumnya yaitu It's Over yang berhasil meraih 35.000 streaming kurang dari 1 bulan. Dan menyusul kesuksesannya di single sebelumnya yaitu It's Over, kali ini The Midlife Theory hadir dengan lagu terbaru mereka yaitu lagu yang berjudul Utuh Walau Tak Lengkap yang dirilis bulan Juni 2026 yang lalu. Baik, pendengar setia, ini dia pendatang baru di Indonesia 15 GFM edisi ke 30, ada The Midlife Theory dengan Utuh Walau Tak Lengkap.
1: Nomor 12, pendatang baru di minggu ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar Pemkab Pamekasan memastikan program UHC prioritas yang terhenti sejak 2025 berpeluang untuk dipulihkan kembali. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengaktifkan kembali program tersebut, namun realisasinya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya saat ini Pemkab masih menyelesaikan sejumlah tunggakan sebagai bagian dari upaya pemulihan UHC prioritas. Nilai tunggakan itu disebut tinggal sedikit dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknon. Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya harimau putih koleksi Semarang Zoo bernama Anggun akibat dugaan kesalahan prosedur anestesi atau pembiusan. Wali Kota Semarang Agustina Wilojeng Pramestuti menyayangkan kematian satwa favorit pengunjung tersebut. Pihaknya berjanji akan transparan menyampaikan hasil evaluasi dan penyelidikan kepada publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Beras Rojonogo, produk beras premium milik Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, siap beredar luas Agustus mendatang. Saat ini, proses administrasi melalui online single submission atau OSS masih berlangsung bersama mitra sebagai bagian dari skema kerjasama. Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri Khairul Huda mengatakan, saat ini pihaknya masih menuntaskan sejumlah tahapan administrasi dan legalitas sebelum produk resmi diluncurkan. Luncurkan ke pasar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Terima kasih ya, Tulus selalu produktif untuk menghadirkan karya-karya terbarunya. Dan di tahun 2026 ini Tulus hadir dengan lagu terbarunya, yaitu Teh Hijau, yang diproduksi oleh indie labelnya, yaitu Musik Tulus. Dan lagu yang satu ini, pendengar setia, naik dari nomor 15 ke nomor 11 untuk edisi ke-30 pekan kali ini. Jangan lupa pendengar setia untuk selalu simak Indohits 15 GFM setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam dari 93.8 GFM. Bisa disimak juga melalui live streaming kita di gfm-madiun.com atau join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Lanjut lagi ke peringkat berikutnya, pendengar setia, mengawali 10 besar untuk pekan kali ini ada lagu yang juga sudah 10 pekan bertahan di Indohits 15 GFM dan sempat juga menjadi jawara. It Gitaf hadir lagi dengan single terbarunya di tahun 2026, Mungkin di Depan Buram, produksi It Gitaf Musik. Lagu yang satu ini turun dari nomor 9 ke peringkat 10 untuk pekan kali ini di Indohits 15 GFM edisi ke-30.
1: Nomor 10.

99 solusinya. Madu Bimas 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
0: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Indonesia 15 GFM menghadirkan DTM Experience dengan lagu terbaru mereka Hasrat Cinta yang diproduksi oleh Givana Records. DTM Experience sudah baru 2 pekan saja di Indonesia 15 GFM dan posisinya terus naik ya. Dari peringkat 11 pekan yang lalu, DTM Experience dengan Hasrat Cinta kini naik dari peringkat 11 ke nomor 9. Baik pendengar setia, jangan lupa untuk terus simak perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Bisa disimak juga melalui live streaming gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Baik, kita lanjut dengan peringkat berikutnya. Naik dari nomor 10 ke peringkat 8 selama 4 pekan, ini dia. Lagu terbaru Dewa 19 kolaborasi bersama dengan Firza dan Tio Nugros, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu, yang diproduksi oleh Republik Cinta Records. Naik dari peringkat 10 ke peringkat 8 selama 4 pekan, Indohit 15 GFM.
1: Nomor 8.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo,

0: Saya Lupita, Kota Ngawi. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Dedi dari Majalengka. Dengar radio paling asik.
2: Saya Sisi dari Kota Pinang. Saya dengar radio.
3: Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang. Ikuti aja Indo Hits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Bu, soman ayah mana toh?
3: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
3: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
2: Soman 2 konsentrat.
3: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
3: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
1: Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
4: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
5: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

menciptakan keyakinan, ramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, sedang ramah tamahan dalam memberi menciptakan kasih. Motivasi dari Lause, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Pendengarannya kita masih di Indonesia 15 GFM edisi ke-30 untuk pekan kali ini yang barusan disimak ada Sederhana. Ini adalah single terbaru milik Sheila on 7 yang diproduksi oleh indie labelnya yaitu SO7 Records. Dan lagu yang satu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana, sudah 8 pekan berada di Indonesia 15 GFM. Posisinya terus turun dari peringkat 5 besar, kini harus puas di urutan ke-7. Baik pendengar setia, jangan lupa untuk terus simak ya perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM bersama saya Widi Yuliana. Dan program yang satu ini bisa disimak melalui 93.8 GFM atau melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan juga bisa join live TikTok kita di TikTok Game Media. Kita beranjak naik ke peringkat berikutnya ya pendengar setia. Di nomor 6 untuk pekan kali ini ada lagu yang sudah 4 pekan di Indonesia 15 GFM. Ada Trey Amor Fati yang kembali hadir dengan lagu terbaru mereka Perih, produksi Zabava Indonesia. Lagu yang satu ini naik dari peringkat 7 ke peringkat 6 untuk pekan kali ini. Ini dia Trey Amor Fati dengan Perih.
1: Nomor 6.

0: Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI. Madu Bima

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: Indonesia 15 GFM menghadirkan kolaborasi terbaru dari Feby Putri featuring seorang vokalis asal negeri jiran Malaysia, ada Noh Saleh dengan lagu terbaru mereka Senandung Harapan yang diproduksi oleh Tumbuh Records. Pendengar setia, lagu yang satu ini sudah 6 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM dan kali ini juga terus naik posisinya. Dari peringkat 6 kini mereka ada di 5 besar. Senandung Harapan dari Feby Putri featuring Noh Saleh, produksi Tumbuh Records, di 5 besar Indonesia 15 GFM edisi ke-30. Pendengar sih, jangan lupa ya untuk terus simak perkembangan lagu-lagu bersada terbaik setiap pekannya di hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indonesia 15 GFM bersama saya Widi Yuliana, didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono. Indonesia 15 GFM bisa disimak melalui 93.8 GFM atau juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com, dan Anda juga bisa simak Indonesia 15 GFM dengan join live TikTok kita di TikTok G Media. Kita lanjut ke peringkat berikutnya, pendengar setia. Di nomor 4 untuk pekan kali ini hadir Yofi dan Nuno dengan lagu terbaru mereka Kilometer. Lagu yang satu ini ternyata sudah 8 pekan di Indonesia 15 GFM, sayang sekali belum sempat jadi jawara dan diproduksi oleh Sony Music Indonesia. Dan kini mereka harus turun posisinya. Dari peringkat 3, Yofi dan Nuno dengan Kilometer harus puas di urutan 4 Indonesia 15 GFM edisi ke-30 pekan kali ini, langsung dari 93.8 GFM.
1: Nomor 4.

0: penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program

0: beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke Salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 9.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: 93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, kita sudah beranjak naik di 3 besar ya. Yang ada di peringkat 3 tadi ada Adrian Khalif dengan single terbarunya 2001 kali, produksi Emotion Entertainment. Lagu yang satu ini sudah 3 pekan berada di Indonesia 15 GFM dan naik urutannya dari peringkat 4 ke peringkat 3 untuk pekan kali ini. Dan baik pendengar setia, kita lanjut ke peringkat berikutnya yang ada di peringkat kedua atau di posisi runner up untuk pekan kali ini ada lagu terbaru dari Liodra yaitu Pura-Pura. Nah, lagu yang satu ini juga kabarnya ditulis juga oleh Liodra bersama dengan komposer yang lainnya. Pendengar setia, runner up position untuk pekan kali ini ada Liodra dengan Pura-Pura produksi Universal Music Indonesia, lagu yang dirilis di bulan Mei 2026. Baik, Liodra dengan Pura-Pura sudah 7 pekan di Indonesia 15 GFM dan masih bertahan di posisi runner up untuk pekan kali ini. Akankah Liodra menjadi jawara pekan depan? Simak terus perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM hanya di 93.8 GFM atau bisa juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan juga bisa join live TikTok kita di TikTok Media. Ini dia, Liodra, Pura-Pura, runner up, posisi runner up untuk pekan kali ini.
4: Top runner up.

Saudara setia, sebelum kita simak siapa yang menjadi jawara di Indonesia 15 GFM edisi ke-30 untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 ini, saya bakal hadirkan kilas balik lagu-lagu yang ada di nomor 15 hingga di posisi runner-up. Dan for your info, untuk pekan kali ini ada satu lagu saja yang harus hengkang dari Indonesia 15 GFM edisi 30, yaitu Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba produksi Indo Semar Sakti. Di peringkat 15 untuk pekan kali ini, pendengar setia, hadir lagu dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, dari albumnya Rombak, produksi Universal Music Indonesia. Sudah 11 pekan bertahan dan lagu ini terus turun posisinya dari peringkat 12 ke peringkat 15. Sama juga halnya dengan Keisha Lefronka, Miti Zasia juga mengalami penurunan drastis setelah 11

It Gitar Music. Dan DTM Experience dengan lagu terbarunya Hasrat Cinta produksi Givana Records baru 2 pekan di Indonesia 15 GFM langsung naik posisinya dari 11 ke peringkat 9. Naik dari peringkat 10 ke peringkat 8 selama 4 pekan ada Dewa 19 featuring Firza dan Tio Nugros dengan Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu produksi RCR. Dan turun dari peringkat 5 ke nomor 7 untuk pekan kali ini setelah 8 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM ada Sheila on 7 dengan Sederhana produksi SO7 Records. Selama 4 pekan, Trey Amor Fati dengan Perih produksi Zabana Indonesia naik dari peringkat 7 ke peringkat 6. 5 besar untuk pekan kali ini diawali oleh lagu milik Feby Putri featuring Noh Saleh dengan Senandung Harapan diproduksi oleh Tumbuh Records. Lagu yang satu ini setelah 6 pekan naik dari peringkat 6 ke peringkat 5 besar. Turun dari posisi 3 besar ke peringkat 4 setelah 8 pekan ada Yofi dan Nuno dengan Kilometer produksi Sony Music Indonesia. 3 besar Indohit 15 pekan kali ini diawali lagu milik Adrian Khalif dengan 2001 kali produksi Emotion Entertainment. Dan masih bertahan di posisi runner-up setelah 7 pekan ada Liodra dengan Pura-Pura produksi Universal Music Indonesia. Ini dia Jawara Indohit 15 GFM edisi ke-30 Sabtu 25 Juli 2026. Selamat untuk Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahalini berhasil menduduki posisi Jawara selama 2 pekan berturut-turut dengan lagu terbaru mereka Seketika, produksi Ervas Music dan juga Hits Records. Baik pendengar setia, hanya saya Widi Yuliana, produser dan music director Gunawan Wisono undur diri dari Indonesia 15 GFM edisi ke-30 untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung industri musik Indonesia, cintai lagu-lagu Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia 15 GFM pekan depan. Selamat malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal. Mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit. Pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi

strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

0: Terima kasih ya. Here we go. The newest collaborations from DJ Anima featuring Lisa of Blackpink with the Bad Angel, produced by Universal Music. This track had already been 8 weeks on GFM Top 10, but unfortunately, this track must be dropped down from 9 to 10 on GFM Top 10, the 30th edition of this week. And before that, I would like to inform you that there is only one track that must be up from GFM Top 10. It's Zara Larsson and Shakira with Euro Summer Girls, produced by Epic Records. This track must be up from GFM Top 10, the 30th edition of this week. Well, coming up next, here we go. We got new entry from this Canadian singer, Carly Rae Jepsen. Pendengar setia, Carly Rae Jepsen ini kembali hadir di tahun 2026 dengan proyek album studio album ke-8-nya yang rencananya bakal dirilis pada 18 September 2026. And the 8th studio album of Carly Rae Jepsen will be entitled Day and Night. Dan album ini diproduksi oleh Interscope Records. Ini mencetak sejarah baru sebagai album ganda pertama sepanjang karir bermusik Carly Rae Jepsen. Dan bersama dengan pengumuman besar tersebut, Carly Rae Jepsen juga langsung merilis single utamanya, yaitu On Wires, lengkap dengan sajian video musiknya. Pendengar setia, album Day and Night, the 8th studio album of Carly Rae Jepsen ini bakal memuat total 24 track lagu yang secara struktural dibagi menjadi dua sisi kontras ya, dan masing-masing ada 12 lagu yang bertema siang dan 12 lagu yang bertema malam. Dan di sisi day, Jepsen menghadirkan warna musik organik lewat instrumen live-nya dan juga sentuhan psychedelic pop di era 1970-an. Sebaliknya, di sisi night-nya, Carly Rae Jepsen akan mengeksplorasi nuansa dance pop yang berbasis synthesizer yang lebih intens dan juga bertenaga atau powerful gitu ya, pendengar setia. Dan untuk menjembatani dua lanskap musikal ini, Carly Rae Jepsen mengibaratkan dirinya sedang berjalan di atas seutas kawat gitu kira-kira ya. Okay, here we go. New entry at number 9 on GFM Top 10 The 30th Edition by Carly Rae Jepsen with On Wires, produced by Interscope Records, taken from the album Day and Night. Check it out.
1: New entry of the week.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Listen to Gay FM Top 10, only on 93.8 Gay FM.

93.8 GFM, selalu setia bersama. You are still listening to the 10% hits of the week on GFM Top 10, the 30th edition of this week. And here we go, one of them is Moa Mix with Someone Gentle, taken from the newest album of Moa Mix, Same Moon, Different Sky, which is released on July 2026. Berkasih ya, Moa Mix ini adalah salah satu kelompok musik indie yang baru saja dibentuk ya, di tahun 2025 yang lalu, dan mereka memulai karir bermusiknya di tahun 2026 ini. Moa Mix ini digaungi oleh personilnya ada Harry Lee, kemudian Nyin Hai, and Bao Hanwi. Dan penelitian ya, di tahun 2026 ini Moa Mix bakal segera merilis album terbarunya, yaitu Same Moon, Different Sky. Dan ini dia salah satunya yang terangkum di album terbaru milik Moa Mix, yaitu Someone, yang kini ada di nomor 8 Indo Hits 15 GFM untuk pekan kali ini. Di peringkat 8 GFM Top 10 untuk pekan kali ini, naik dari peringkat 10 setelah menjadi pendatang baru pekan yang lalu. Coming up next, here we go. After a couple weeks on GFM Top 10, we got the newest track from Katy Perry with Watch It Burn, produced by Capitol Records. This track had already been 2 weeks on GFM Top 10, and now it's up from 8 to number 7 on GFM Top 10, the 30th edition of this week from 93.8 GFM.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman data

ya. Soman itu digunakan oleh ibu. Di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

Anda 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Motivasi GFM, orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu ke badan.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: mengurangi tutup badan.
1: Udah sehat.
2: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau mandi kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 tahun. Dongen saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Enggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
4: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Indo Hits 15 GFM dan GFM Top 10. Bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari lembaga

sertifikasi organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini merasa segar begitu tubuh dan
2: udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Gulanya sudah mencapai 600 lebih, akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu. Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sangat tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
5: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Khusus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sangat bagus
1: begitu
0: namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi ya?
5: Sudah tidak pucat lagi.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar bagi tubuh badan.

0: suara hati pengguna Soman.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
2: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa pun yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Somen.
2: Somen ini merasa segar begitu ke badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Kondisi terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Somen, ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Somen. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi dan saya rasa sudah enak, iya. Kondisi tubuh saya baik sekarang.
6: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Somen 2 konsentrat setara dengan dua botol Somen 1. Somen 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Somen 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini merasa segar begitu ke badan.
2: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: 11 tahun yang lalu saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan itu sering sekali kecapean, kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya, terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
4: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: dan itu yang paling ampuh untuk penyakit apa
1: pun yang saja. Khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada somen, saya taruh somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhan.

0: Buahnya itu cepat 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu sampai saja heran cepat sekali gitu.
2: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat. Satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa tetes yang saja. Khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa benar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau ambil kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 tahun. Dan saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Nggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9.

0: kata ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Somen.
2: Somen ini
3: merasa segar begitu tubuh dan
4: udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
6: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saya heran cepat sekali gitu.
8: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Somen 2 konsentrat setara dengan dua botol Somen 1. Somen 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Somen 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi.

Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa pun yang saja. Khasiatnya sangat bagus, bukit namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: 11 tahun yang lalu, saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya, sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.